Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Band yang nak keluar tour abroad, dekat overseas ke apa, bagi aku kita kena make sure that be prepared lah. Dari segi package of the band itself, kau kena percaya dengan barang kau. Kalau kita tak percaya dengan barang sendiri, macam mana kita nak jual ke orang? So selagi kita rasa band tu tak tight, make sure practice, make sure your craft tu kau dah master dah. So when you go out there, main dekat Jepun ke, Mongolia ke, dekat Singapore ke, Indonesia ke, kau dah confident dah yang kau boleh deliver. Stage presence kau pun dah hebat. Untuk be able to do that is kau kena main banyak show lah di Malaysia. Kau kena rajin create your own opportunity. As a band, kita tak boleh tunggu opportunity tu datang. Bagi aku, kena always find ways untuk make sure that kau boleh showcase your music lah. And by practicing it, kau kena try and error. Kau kena berani untuk gagal. Sebelum kau keluar tu, kau kena ready. Lepas tu kat sana, kau boleh belajar juga macam mana culture, music scene di luar sana. Boleh start buat networking. Untuk tahu bila kau dah ready ke tak untuk tour ni adalah bila kau dah rasa macam, okay, kau akan sampai benda tu. Kau tahu macam, aku rasa kita dah ready lah untuk tour overseas ni kan. Cuma sekarang ni, we are lacking of that platform lah untuk push kita keluar sana. Sebab apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana. Paling-paling pun kalau kita borak dengan kawan-kawan dari Indonesia yang dikenal Iklim, ada kenal Search, paling baru-baru pun Datuk Siti Nurhaliza. Padahal kita banyak local bands yang memang bagi aku power. Saksikan video penuh sekali.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
3: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Oh. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap.
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah. Faham,
1: tak salah.
0: Faham.
1: It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu. Sok khabar, Berita Harian, Metro, Tusa Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekat ke jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, manusia ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai. Sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Nama saya Khairi Suhaimi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam no kan, no pun okey lah. Lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam tu, style ni, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band lah. Tapi demi kemajuan dan juga demi kekuat apa,

0: pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluar karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramlee ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil tapi kita buat era sekarang kan. Harapan lo untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu. Boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya, saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah. Jangan, kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh

0: Rakita Gig Bot Drop present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxix, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Iran dan Amerika Syarikat menamatkan satu lagi pusingan rundingan tidak langsung di Doha dalam usaha meneruskan proses damai dan mengurangkan ketegangan selepas kedua-dua negara melancarkan serangan baru-baru ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata, rundingan termasuk proses pelucutan program nuklear Iran berjalan lancar. Selepas rundingan tidak langsung di Doha pada Rabu, beliau serta negara pengantara Qatar dan Pakistan memberi bayangan bahawa usaha diplomasi menunjukkan perkembangan positif. Dalam kenyataan bersama pada Khamis, Qatar dan Pakistan berkata pertemuan berasingan dengan wakil Amerika Syarikat dan Iran di Doha berjalan lancar dan mencapai kemajuan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
1: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi semua yang dengarkan Rakita sekarang ini. Tepat detik 9.1 minit pagi, kami berdua menemani anda, Atir Tohid dan juga Nira Azizi di sini.
2: POV On Air hari ini, kita ada berita baik untuk rakyat Malaysia, especially untuk yang suka beli barangan rumah dan ia berkenaan dengan barangan elektronik. But before that, jom kita warm up dulu dengan lagu
1: Alex Parker, Matthew Bento dan juga Edip, Heartbreak on the way Rakita. Let's go, music lain, fikiran lain.

0: Aman Ra dengan Sujud baru saja anda dengari di On The Way Rakita pada pagi ini. Dan kita ingin bukakan POV On Air hari ini berkenaan dengan kerajaan memberikan rebate membeli barangan elektronik secara online dan juga offline.
1: Dan ada satu perkongsian daripada Ketak ditulis, berita baik guys, government dah start balik program nikmat untuk rakyat ni. Kalau korang tengah cari barang elektronik, aircon ke, peti ais ke, korang boleh dapat rebate sebanyak RM200 dan ini sah sampai end of December 2026.
0: Sebenarnya Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air atau PETRA melalui pihak berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia ataupun SEDA Malaysia akan melaksanakan program Nikmat untuk Rakyat ataupun NUR at PETRA untuk tahun 2026 bagi kategori domestik bermula Julai ini. Dan pelaksanaan program ini sebahagian daripada langkah kerajaan membantu rakyat menghadapi cabaran krisis bekalan berikutan peningkatan kos tenaga dan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat konflik geopolitik di Asia Barat selain merealisasikan agenda peralihan tenaga negara. Dan kita ingin kongsikan juga macam mana caranya untuk anda apply perkara ini. Kejap lagi kita akan kongsikan. Kita layankan dulu LXF dengan LXF di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Majid Jordan dengan See You Again on the Way Rakita sedang bualkan berkenaan dengan sebuah program yang cukup memberikan manfaat kepada rakyat, iaitu program Nikmat untuk Rakyat ataupun Nur at Petra bagi tahun 2026 bagi kategori domestik, yang mana akan memudahkan dan memberi bantuan kepada rakyat bagi menghadapi cabaran krisis bekalan berikutan peningkatan kos tenaga dan ketidaktentuan pasaran tenaga global. Jadi kita hari ini nak kongsikan bagaimanakah caranya untuk apply Nur at Petra ini.
1: Yang pertama, semak kelayakan terlebih dahulu di website rasmi nur.seda.gov.my dan pastikan anda layak menerima e-rebate sebelum membuat pembelian. Seterusnya, beli di kedai berdaftar atau platform e-dagang yang mengambil bahagian, dan anda boleh membuat pembelian secara walk-in di kedai berdaftar ataupun platform online. Seterusnya, semak senarai kedai berdaftar dekat website rasmi tadi.
0: Dan pastikan produk yang dibeli layak menerima e-rebate, semak senarai model yang layak sebelum membuat sebarang pembelian. Paling penting, semak senarai kedai di platform e-dagang, rujuk senarai untuk melihat kedai-kedai yang menawarkan program Nur at Petra di platform e-dagang. Dan POV lain, ramai yang mengatakan beli aircon menggunakan klaim tadi adalah pilihan terbaik kerana sekarang adalah waktunya untuk ramai orang pasang aircon di kediaman masing-masing. Kita akan kongsikan POV tentang ini. Kita layankan dulu. Sementara itu, ini The Yuna dengan Believer di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: istriku. On the way Rakita hari ini membicarakan tentang bantuan ataupun program Nur, iaitu nikmat untuk rakyat, yang mana anda menyediakan rebate untuk pembelian barangan elektrik. Dan kebanyakan orang ramai memberikan respon ataupun POV dari mereka, beli aircon adalah pembelian yang terbaik menggunakan rebate tersebut.
1: Dan ada satu perkongsian daripada Nadia. Dia kata, saya nak share pendapat. Bagi saya, kalau sekarang ni nak beli barang elektrik, paling berbaloi memang beli aircon. Sebab apa? First, kita guna hampir setiap hari, jadi memang terasa manfaat dia. Yang kedua, dengan adanya program Nur at Petra sekarang ni, kita boleh dapat rebate RM200 untuk pembelian aircon cekap tenaga yang layak, jadi terus jimat masa beli.
0: Dan tambahan pula, menurut Met Malaysia, Malaysia mengalami cuaca panas dan kering akibat monsun barat daya yang bermula pada pertengahan Mei dan dijangka berterusan hingga September 2026. Suhu purata harian biasanya mencecah 32 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius dengan cuaca lebih kering dan kurang taburan hujan. Jadi disebabkan itulah banyak POV yang kita lihat memilih menggunakan bantuan ini ataupun program ini untuk membeli aircon. Jadi macam mana pula pendapat anda? Boleh kongsikan di rakita.my. Sementara itu, kita layankan dulu Bella Poch dengan Ribcage on the way Rakita. Music line, fikiran line.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
6: Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Masih lagi bersama Atoy dan juga Nira di sini untuk On The Way Rakita dan bercakap berkenaan dengan program Nur, Nikmat Untuk Rakyat yang menyediakan rebate untuk pembelian barangan elektrik. Pendapat anda boleh kongsikan dan juga tag Rakita dekat posting social media anda berkenaan dengan barang elektronik yang korang nak beli dan claim daripada info hari ini.
1: Mana tahu anda semua layak membeli dan dapat e-rebate. Mungkin anda beli peti ais ke, aircon ke, kipas ke. Again, nak ingatkan jangan lupa tag kami di semua social media kami, iaitu kami ada Facebook, Instagram, TikTok, Threads dan juga laman @rasmirakita.my.
0: Music line, fikiran line. For just a

0: Setia bersama dengan kami. Selepas ini kita ada whistle. Untuk peminat-peminat sukan yang nak mendalami lagi dunia sukan, kita akan bincangkan satu topik yang perlu kita sama-sama fikirkan dan kita sama-sama nilaikan.
1: Jadi jangan ke mana-mana sebab ada banyak lagi topik yang kami nak discuss. Jadi stay tune di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Petai Belalang KL presents Main Genre Indie Fest bersama Hectic, The Fridays, Note Void, Mascot dan Manic Monday. 4 Julai ini di Petai Belalang KL. Stay safe masa mosh guys. Info lanjut di social media Rakita. Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
1: Pasukan hoki negara kita sedang bersiap sedia untuk kejohanan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Ogos nanti. Jadi kita akan bicarakan isu dan topik ini sepanjang jam ini dalam Whistle.
2: Dan sebenarnya mungkin ramai juga tak tahu bahawa mereka ni akan pergi ke dua pentas besar iaitu Piala Dunia dan juga Sukan Asia. Tapi kita akan bincang lebih lanjut selepas ini. Jom layankan dulu lagu daripada
1: Bittersweet dengan Hilang. On the way Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Pesta light masa kita. On the way, Rakita sekarang berada dalam zone whistle, yang mana kita nak bicarakan tentang sukan hoki. Katanya Speedy Tigers kurang mendapat highlight, dan tahun ini mereka sebenarnya akan pergi dua pentas besar, iaitu Piala Dunia dan Sukan Asia.
1: Dania nak kongsikan satu kenyataan daripada tonggak tengah berpengalaman negara kita, iaitu Muhammad Fitri Sari. Dia kata, kami perlu tingkatkan lagi persefahaman antara pemain dan cepat menyesuaikan diri dengan taktikal baru daripada jurulatih, sebab kefahaman taktikal ini amat penting. Dan pada masa sama, kami juga perlu meningkatkan keupayaan membuat keputusan yang tepat ketika perlawanan berlangsung.
0: Pasukan ini juga menerima kehadiran jurulatih baru, iaitu Brandon Carolan. Dan Brandon Carolan ini meletakkan sasaran membawa Speedy Tigers untuk mara ke final Sukan Asia Aichi Nagoya, dan sebagai misi utama dalam usaha memburu slot ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Untuk peminat-peminat yang sudah lama tertinggal update sukan hoki, mesti teringat Faizal Sari. Tapi beliau sudah bersara dari Kem Kebangsaan, tinggal adik beliau sahaja, iaitu Fitri Sari, yang still dalam tim Speedy Tigers. Next, kita nak dengarkan Faizal Saadi ada kongsikan momen bersama dengan squad ini sebelum bersara. Kita layankan dulu Kikada dengan Good Kid di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Memangnya lumrah apabila seseorang pemain itu sudah berkhidmat lama dengan skuad kebangsaan, pasti ada momen-momen yang akan diingati. Sekarang ini kita akan dengarkan perkongsian daripada Faizal Sa'ari ketika beraksi bersama dengan Speedy Tigers ataupun skuad hoki kebangsaan, momen-momen yang ingin dikongsikan.
1: Ini adalah live awak, tapi mesti ada benda yang paling awak tak nak ingat.
2: Ada dua benda.
1: Okay.
2: 2015 saya kena ban, saya kena gantung. Dengan 2018 kita kalah di final Asian Game. Mm-hmm. Kalah lawan Jepun. So itu dua benda lah saya. Bila orang bercakap, saya tutup cerita. Awal-awal saya tak nak fikir benda ni. Dua benda ni.
1: Gantung tu sebab apa tu?
2: Saya 2015 saya kahwin.
1: Okay.
2: Saya tak datang training lepas tu. MNC lah, Persatuan Hoki Malaysia, band saya lah. Sebab saya tak datang training.
1: Oh, dia bukan akan ada discussion waktu dia nak tahu player dia nak kahwin? Tak ada ke? Memang tak dibenarkan?
2: Ada. Cuma saya patut lapor diri, saya tak lapor diri.
1: Okay.
2: So diorang band saya 6 bulan lah. Itu pun bagus juga untuk saya, untuk jadikan pengajaran lah.
1: Mm-hmm.
2: Selepas 2015, selepas saya kena gantung tu, sampai 2024 saya tak pernah datang lambat lah untuk training.
0: Begitulah Nira, sebenarnya dalam banyak-banyak kemanisan pasti ada beberapa momen yang pahit, tetapi dijadikan sebagai pengajaran.
3: Pengalaman Faizal Sa'ari telah pun kita kongsikan. Next, kita nak kongsikan pula timeline skuad hoki negara kita yang tengah sibuk di peringkat tertinggi sampai hujung tahun ini.
0: Kita layankan dulu, ini di Auji dengan Tunggang Langgang di On The Way Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
10: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
11: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
12: Kami

0: Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Selepas ini kita akan beralih ke FYP featuring your playlist.
1: Hari ini kita nak pilihkan playlist daripada Aisyah Retno. Dan kalau kata anda semua ada lagu-lagu pilihan anda, boleh saja kongsikan di laman sosial rakita.my.
0: Music Line, fikiran Line.

0: Rakita Gigbot Drop. Ejad Distro presents Grunge and Proud Tribute to Butterfingers 1.2mg 30th Years Anniversary di Mi Space Taman Paramount bersama Battlegrounds, Virgil, Seven Jam, Paylark dan ramai lagi. 4 Julai ini dari jam 5 petang. Jom headbang. Info lanjut di social media Rakita. Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
1: Okey, jom kita mulakan playlist pilihan Aisyah Redno untuk FYP featuring your playlist pada hari ini.
2: Dan selepas ini, kita nak kongsikan pula pendapat Aisyah Redno sendiri berkenaan dengan lagu international pilihan beliau.
1: Jadi kita mulakan dengan Tak Adil dari Aisyah Redno di On The Way Rakita FYP featuring your playlist, music lain, fikiran lain.

0: beberapa nama artis antarabangsa impian untuk berkolaborasi sudah Asyarik nak kongsikan. Begitu juga dengan beberapa nama artis tempatan. Kita sekarang nak dengar pula pandangan daripada Asyarik Noh, artis lokal yang underrated yang menjadi pilihan beliau.
1: I would say like a lot lah. Let's see from my friend Lea Izam. I love her.
2: Yeah,
1: oh, people really gotta take attention of Murka Jiwa.
2: That is a really good song. It's very soulful.
1: Betul.
3: Lea Izam menjadi artis lokal underrated pilihan Asyarik Noh. Dan selepas ini kita nak kongsikan favorite song daripada peminat Asyarik Noh dan kenapa mereka memilih lagu tersebut.
0: Jom kita layankan Murka Jiwa, Muzik Lain, Fikiran Lain di On The Way Rakita. Murka.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
0: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat.

0: Alright, selain daripada kita dengarkan lagu-lagu pilihan Aisyah Redknow dalam featuring your playlist, kita juga buka permintaan dari peminat-peminat Aisyah Redknow yang ingin dengarkan lagu kegemaran mereka dari penyanyi ini.
1: Dan salah seorang peminat daripada Aisyah Redknow iaitu Azim Long, dia request nak dengarkan lagu Sutra sebab bagi dia lagu ini deserve more publicity. Macam tak cukup publicity lah bagi dia lagu ni. Lagu sangat-sangat sedap.
0: Jadi kita tunaikan untuk FYP pada hari ini featuring your playlist Aisyah Redknow dengan Sutra. Music Line, Fikiran Light.

0: kepada anda semua, pendengar-pendengar setia kita, ada jalannya untuk anda terus berhubung dengan kami. Boleh check out dan contact kami melalui social media rakita.my.
1: Untuk mendapatkan update terkini, boleh ikuti kami di laman sosial Facebook, TikTok, Instagram, Threads dan juga laman at rakita.my.
0: Semua ini eksklusif untuk anda. Music lain, fikiran lain.

0: Terima kasih untuk anda yang setia, untuk yang baru saja tune in, selamat datang kami ucapkan. Jangan risau, tiada apa yang tertinggal kerana kita akan rewind semula apa yang kami bualkan sepanjang pagi ini.
1: Jangan rasa ketinggalan sebab kami di Rakita akan memastikan semua pendengar kami tidak akan ketinggalan pelbagai cerita-cerita yang menarik dan juga berita-berita yang sangat padat.
0: Semua ini eksklusif untuk anda di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rakita Gigbot Drop present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxix, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Pengukuhan ringgit tidak menjejaskan prestasi perdagangan negara kerana sebahagian besar industri ekspor Malaysia turut bergantung kepada input yang diimport menurut Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri ataupun MITI. Kementerian itu menjelaskan ringgit yang lebih kukuh akan dapat mengurangkan kos import sekaligus dapat menurunkan kos pengeluaran. MITI menjawab soalan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman mengenai sejauh mana pengukuhan ringgit memberi kesan pada daya saing ekspor Malaysia serta langkah mitigasi yang sedang diambil oleh kerajaan untuk membantu sektor ekspor. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Program Nikmat Untuk Rakyat ataupun Nur at Petra bagi tahun 2026 bagi kategori domestik yang mana akan memudahkan dan memberi bantuan kepada rakyat bagi menghadapi cabaran krisis bekalan berikutan peningkatan kos tenaga dan ketidaktentuan pasaran tenaga global. Jadi kita hari ini nak kongsikan bagaimanakah caranya untuk apply Nur at Petra ini.
1: Yang pertama, semak kelayakan terlebih dahulu di website rasmi nur.seda.gov.my dan pastikan anda layak menerima e-rebate sebelum membuat pembelian. Seterusnya, beli di kedai berdaftar atau platform e-dagang yang mengambil bahagian dan anda boleh membuat pembelian secara walk-in di kedai berdaftar ataupun platform online. Seterusnya, semak senarai kedai berdaftar dekat website rasmi tadi.
2: Dan pastikan produk yang dibeli layak menerima e-rebate semak senarai model yang layak sebelum membuat sebarang pembelian. Paling penting, semak senarai kedai di platform e-dagang, rujuk senarai untuk melihat kedai-kedai yang menawarkan program Nur at Petra di platform e-dagang.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kebanyakan orang ramai memberikan respon ataupun POV dari mereka, beli aircon adalah pembelian yang terbaik menggunakan rebate tersebut.
2: Dan ada satu perkongsian daripada Nadia. Dia kata, saya nak share pendapat. Bagi saya, kalau sekarang ni nak beli barang elektrik, paling berbaloi memang beli aircon. Sebab apa? First, kita guna hampir setiap hari, jadi memang terasa manfaat dia. Yang kedua, dengan adanya program Nor at Petra sekarang ni, kita boleh dapat rebate RM200 untuk pembelian aircon cekap tenaga yang layak, jadi terus jimat masa beli.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Perkongsian daripada Faizal Sa'ari ketika beraksi bersama dengan Speedy Tigers ataupun skuad hoki kebangsaan. Momen-momen yang ingin dikongsikan.
2: Ini adalah live awak, tapi mesti ada benda yang paling awak tak nak ingat.
3: Ada dua benda.
2: Okay.
3: 2015 saya kena ban, saya kena gantung. Dengan 2018 kita kalah di final Asian Game. Kalah lawan Jepun. So itu dua benda lah saya. Bila orang bercakap, saya tutup cerita. Awal-awal saya tak nak fikir benda ni. Dua benda ni.
2: Gantung tu sebab apa tu?
3: Saya 2015 saya kahwin.
2: Okay.
3: Saya tak datang training lepas tu. MAC lah, Persatuan Hoki Malaysia, ban saya lah. Sebab saya tak datang training.
2: Oh, dia bukan akan ada discussion waktu dia nak tahu player dia nak kahwin? Tak ada ke? Memang tak dibenarkan?
3: Ada. Cuma saya patut lapor diri, saya tak lapor diri.
2: Okay.
3: So diorang ban saya 6 bulan lah. Itu pun bagus juga untuk saya, untuk jadikan pengajaran lah. Selepas 2015, selepas saya kena gantung tu, sampai 2024 saya tak pernah datang lambat lah untuk training.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
4: Dengarkan sekarang Sold Out oleh Gota. Lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johan.

0: Jika ada sesuatu yang menarik yang anda kongsikan di social media anda semua dan rasa itu bersesuaian untuk kami kongsikan juga, jangan lupa tag kami di rakita.my.
1: Make sure anda buat konten yang menarik, yang padat dengan isi, dan sekali lagi kami nak ingatkan, tag dan mention kami di social media anda, semuanya eksklusif di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Pelbagai podcast sudah pun kami jalankan, pelbagai temubual kami sudah sempurnakan dan pelbagai persembahan secara live kami sediakan. Di mana? Di YouTube channel Rakita.my.
1: Yang penting jangan lupa tekan butang loceng dan ikuti perkembangan kami di YouTube Rakita.my. Semuanya eksklusif di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

Rakita Gigbot Drop. Ejad Distro presents Grunge and Proud Tribute to Butterfingers 1.2mg 30th Year's Anniversary di Mi Space Taman Paramount bersama Battlegrounds, Virgil, Seven Jam, Paylock dan ramai lagi. 4 Julai ini dari jam 5 petang. Jom headbang. Info lanjut di social media Rakita.

0: Lagu Doh Tolak Geki.
1: Aku harap satu hari kau kesini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. Present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxic, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kementerian Dalam Negeri KDN memandang serius ancaman pengedaran dan juga penyalahgunaan dadah sintetik jenis metamfetamin serta pil psikoaktif yang dikenali sebagai piu-piu termasuk fentanyl yang kini dikesan di pasaran. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ancaman dadah jenis baharu itu menjadi perhatian utama kerana ianya berisiko menyebabkan ketagihan, kematian akibat pengambilan berlebihan serta peningkatan jenayah dan juga masalah sosial. Beliau berkata bagi tempoh tahun 2023 hingga Jun 2026, Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM telah merekodkan sebanyak 238,704 tangkapan berkaitan pelbagai kesalahan dadah sintetik di seluruh negara. Mengulas mengenai pemantapan perundangan, beliau juga berkata tindakan tegas terus dilaksanakan di bawah Akta Dadah Berbahaya dan juga akta berkaitan yang lain. Selain itu, beliau juga berkata kerajaan sedang dalam penelitian untuk meminda ADB 1952 iaitu Akta Dadah Berbahaya bagi menyenaraikan dadah sintetik baharu atau New Psychoactive Substances ke dalam jadual undang-undang berkenaan. Datuk Seri Saifuddin Nasution juga berkata keupayaan analisis forensik makmal juga terus dipertingkat bagi memprofil tren kemunculan dadah sintetik baharu seperti analog fentanyl dan juga opioid sintetik agar tindakan penguatkuasaan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua hari ni? Stop petang, Bob dan juga Heidi lepak-lepak dengan korang macam biasa. 3 petang sampailah 7 petang. Alright, so hari ni masih lagi Bob dan juga Heidi BDR bersiaran dari rumah. So apa khabar semua? Harap semuanya sihat-sihat aja. Kita orang kat sini pun dekat sarang masing-masing sihat juga. Alright.
1: Yeah, and kita tak sabar nak melangkah masuk ke dalam score where we're going to share with you guys banyak berita-berita sukan yang menarik. And of course, we're going to kick off dengan World Cup punya berita. And it's about your favorite footballer, Cristiano Ronaldo. Stay tuned with us hanya di score.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Baik, macam Hedy cakapkan tadi, hari ni kita nak borak berkenaan tentang World Cup 2026 dalam skor melibatkan Abang Do kita. Di mana Portugal mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas bangkit menewaskan Croatia 2-1 dalam aksi yang penuh dramatik di Toronto. So Croatia lebih dahulu membuka jaringan menerusi Ivan Perisic pada minit yang ke-53. Namun Portugal ni memang nampak dia orang nak menang sangat-sangat. So kembali mengatur serangan dan memperolehi sepakan penalti hasil semakan VAR. Siapa lagi kalau bukan Abang Do kita yang menyempurnakan sepakan itu pada minit ke-68 untuk menyamakan kedudukan.
1: Dan ketika perlawanan itu dilihat bakal berlanjutan ke masa tambahan, pemain gantian Gonçalo Ramos muncul sebagai wira dengan tandukan pada masa kecederaan tepat pada minit ke-94 sekaligus menghadiahkan kemenangan buat skuad Portugal. Tahniah kita ucapkan. Alright, selepas ini mana peminat-peminat Spanyol, we have news for you guys. Stay tuned with us hanya di Skor. In the nick of

0: Alright, masih lagi dalam skor Bob dan juga Hedy borak-borak untuk World Cup 2026. Peminat-peminat Spanyol mungkin tengah layankan perasaan gembira sekarang apabila Spanyol terus mengukuhkan status sebagai antara pencabar utama Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Austria 3-0 untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. So Mikel Oyarzabal membuka tirai jaringan pada minit yang ke-36 sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan menerusi tandukan pada minit ke-66. Oyarzabal kemudian melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-89 memastikan kemenangan selesa buat juara Eropah itu.
1: Yang lebih mengagumkan, benteng pertahanan Spanyol sekali lagi tampil mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kejohanan setakat ini. Alright, up next kita ada berita tentang lontar peluru. Super duper exciting, hanya di Score.

0: Alright guys, settle untuk kita borak tentang World Cup 2026. Kita beralih ke sukan yang lain pula. Kita pergi ke jaguh lontar peluru negara kita, iaitu Jonah Chang Regan terus mencipta sejarah apabila sekali lagi memecahkan rekod kebangsaan di Kejohanan Memorial Kasanov di Kazakhstan. Atlet yang berusia 21 tahun dari Sarawak ini melakukan lontaran sejauh 19.12 meter sekaligus menjadi atlet Malaysia pertama melepasi jarak 19 meter dalam acara lontar peluru.
1: 19 meter tu panjang ya guys. I want you guys to mentally visualize 19 meter tu berapa jauh jaraknya. Dan catatan itu sebenarnya memperbaharui rekod kebangsaannya sendiri, iaitu 18.81 meter yang dicipta pada Kejohanan Melontar Asia di Korea Selatan pada Mei yang lalu. Up next, calling to all of our gamers, kita ada berita yang best untuk korang hanya di Score.
2: Sana lagu mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
9: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
10: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
11: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
12: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
13: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
14: Kami The Times.
0: Alright, Score, kita beralih pula untuk dunia-dunia gaming. So, gamers-gamers, mari rapat, mari dekat. Sebab apa? Kita nak bagi tahu ada 12 game PC percuma untuk bulan Julai. Okay? So, sepanjang Julai 2026 ni, Amazon menawarkan 12 game PC percuma untuk dituntut menerusi Prime Gaming, termasuk game adiwira baru iaitu Dispatch yang menjadi antara judul yang paling dinanti-nantikan untuk tahun ini. So apa yang best juga, game yang korang claim ni bakal dan juga kekal menjadi milik korang. Walaupun langganan Prime korang nanti tu tamat.
1: Dan selain daripada Dispatch, gamers juga boleh menuntut beberapa lagi judul daripada pelbagai genre melalui platform seperti GOG, Epic Games Store dan juga Amazon Games App. So kalau korang semua dah berjaya download ke 12-12 game percuma ni, jangan lupa tag rakita.my. Alright, thank you. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Alright guys, just nak bagi tahu kepada korang semua, kita dah tahu top 15 untuk finalis anugerah lagu Indie 2025. Setiap kategori ada 5, kita ada 3 kategori. Kita ada kategori hip hop, pop dan juga rock.
1: And kalau korang semua nak tahu adakah artis kegemaran korang berjaya melangkah ke top 15, lagi sekali check out social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Petai Belalang KL presents Main Genre Indie Fest bersama Hectic, The Fridays, Note Void, Mascot dan Manic Monday. 4 Julai ini di Petai Belalang KL. Stay safe masa mosh guys. Info lanjut di social media Rakita. Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
1: Terima kasih masih lagi stay dengan Bob dan juga Hedy dekat sini. Frekuensi Fikir hari ni kita nak borak-borak dengan korang semua berkenaan tentang satu perkara yang berlaku, perang saudara yang tengah meletus dekat ruangan media sosial berkenaan tentang festival makanan tempatan negara kita, penglibatan band yang bergenre keras seperti death metal, hardcore yang mula dah melakukan persembahan dekat food festival. So korang bayangkan separuh daripada crowd yang tengah two step, circle pit mosh, wall of death. Meanwhile, separuh lagi tengah pegang pisang goreng cheese tabur. So kalau korang dalam situasi ni, apa perasaan korang? Boleh DM kita orang di rakita.my.
2: So bila rata-rata lah kita tengok kan, komen-komen daripada netizen ni, dia memang terbahagi dua lah. Dan data diagnostik yang kita usah tu mendedahkan adanya double standard yang cukup menarik. It's very very interesting untuk tengok the disparities in terms of the opinion of the public lah. Sebagai contoh eh, bila kita tengok on a bigger lens, kalau band hardcore dari Baltimore, Turnstile, dapat pencalonan Grammys, dapat buat persembahan dekat Jimmy Kimmel Live, and all of this like macam urban listeners and puji, melambung, cakap itu like masterclass budaya. Tapi it's also interesting bila kita dapat saksikan sendiri bila band hardcore DIY tempatan membawakan seni yang sangat sonic, you know, that's very sonically good, sebiji sama ke festival lokal, diorang rata-rata kena chop rusak majlis. So hari ni kita nak letakkan keseluruhan wacana dan juga this discourse ni bawa Frekuensi Fikir punya microscope lah. Kenapa kita boleh terima global crossover, tapi kenapa kita maki scene lokal sendiri? Itulah hari ni kita akan bedah isu classism, stigma bingit dan juga perebutan ruang awam kita di Frekuensi Fikir.

0: Okay, frekuensi fikir hari ni kita borak-borak pertembungan antara music hardcore, music yang keras di dalam food festival. Okay, kita saksikan kat food festival ini adalah pertembungan asas tentang utility asset. So bagi certain of people, melihat music live di ruangan awam ni sebagai satu bentuk transaction commodity, di mana music ini sekadar, you know, utility latar belakang, ataupun kita mesra panggil sebagai white noise lah, untuk optimumkan dwell time pengguna itu sendiri, dan juga nak elakkan wujud suasana yang tak meriah. So outcome-nya, of course, muzik-muzik yang pasif, sopan dan juga tidak keras dan juga tidak terlalu membingitkan akan cenderung dijadikan pilihan. So ini yang berlaku sebab bagi komuniti hardcore dan juga punk pula, muzik ni bukan sekadar bunyian iringan untuk teman korang makan cheesy wedges yang melimpah ruah tu. Tetapi ia adalah satu bentuk sukan yang memerlukan penyertaan yang sangat visceral dan menuntut konfrontasi, tenaga yang raw dan juga mosh pit yang terbuka sebagai lambang expressism.
1: Alright, and also kita nak kongsikan daripada a thread user, iaitu Mat Itu Mati, yang mengulas juga tentang this particular insiden lah yang berlaku dekat this food fest. Dia kata, respect, ada food fest tapi bawa band underground genre death metal, raw punk, indie rock, grunge, ska, dan juga bukan berpaksi dengan band cover lagu Jiwang Healing. Kononnya mereka perlukan kelainan begini di food fest. And what we are actually looking at kan, it's actually called market disruption. Audience mainstream, diorang tengah mengalami kejutan rantaian bekalan akustik, ataupun we would call it as acoustic supply chain shock. Right, so diorang dah deconditionkan and also dah dibiasakan oleh corporate-corporate curation ataupun kurasi corporate yang selama berdekad-dekad untuk percaya bahawa music live di ruang awam sepatutnya hanya lagu cover akustik yang selamat, lagu-lagu healing ataupun balada slow rock 90-an. So it's okay guys, we're gonna deep dive selepas ini about the particular psychology tentang orang-orang yang shock pasal this incident. We're gonna talk about classism. Stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir. For just

0: Alright guys, Frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi dekat sini tengah borak-borak dengan korang semua pertembungan genre-genre metalcore, hardcore dekat lapangan food festival. Okay, let's be honest guys. Kecaman terhadap muzik keras dekat festival lokal yang kita tengah borak sekarang ni sebenarnya ada berbau klasisisme tulen, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai pure classicism. So dekat Malaysia ni memang menjadi stigma lah saat gitar dipetik dengan sound yang terlalu distort, lepas tu vokal bertukar jadi macam garau sikit ataupun growl, automatic confirm kena chop subculture yang menakutkan, ganas, tak ada pelajaran, low class and macam-macam lagi.
1: So itulah daripada perspektif ekonomi dan juga sosiologi ya Bob. Kita nampak that this is a classic case of budaya gatekeeping. Ataupun you know we would call it as arbitrary gatekeeping of cultural refinement. And there's actually a reason why you know we want to open this particular sociology punya behavior lah. Sebab kalau kita dapat tengok this particular double standard dekat dalam ekosistem hiburan kita, jom kita compare between two situations yang berlaku lah. Kalau yang pertama, kita nampak ada band indie pop tajaan korporat ataupun artis antarabangsa premium main set shoegaze experimental yang bising and yang penuh dengan distortion, you know, very very loud but aesthetic music dekat venue eksklusif kat KL, dia akan dipuji sebagai oh this particular music genre is expressive, artistic, avant-garde. Tapi bila ada band hardcore DIY kelas pekerja main breakdown berat dekat festival makanan komuniti, the usual response that we would get kan is as mentioned secara empirikal lah, you guys can check out the comments as well. Ada yang katakan this particular genre tak ada kelas, ataupun bingit yang merosakkan majlis.
0: So tanya diri korang juga, siapa yang layak untuk define bunyi yang bertamadun ataupun bunyi yang high class? Okay, so bila kita tolak subculture underground tempatan sebagai sekadar bunyi bising, ataupun kita letak lagi pelbagai stigma-stigma negatif yang lain, kita ni sebenarnya sedang membiarkan budaya bias kelas terhadap cabang seni kreatif di negara kita. So macam mana pula dengan negara luar? Kejap lagi kita orang nak borak dengan korang beberapa case study yang boleh kita share dengan korang selepas ini untuk Frekuensi Fikir.
2: Dengarkan sekarang senaran oleh Late Night Frekuensi featuring Ichu, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2022.

0: The power, power,
1: Papalado. Frequency Fikir bersama Bob dan juga Heidi. And today we're talking about disparities about a particular situation dekat this one food festival ni. Alright, so if you guys are wondering what kind of situation that happen, jom kita ambil kepilan daripada Borak Culture di Threads. Alright, dia kata sampai macam tu dihina band-band yang main show Food Fest. Dia senaraikan band-band yang pernah main Food Fest. Dan antara band yang pernah main Food Fest adalah Anti Page, Marga Satwa, Bang Face, After Midnight, Floor 88, The Rudin, Gerhaniska Cinta, Hold On, ada lagi, Cerpen, Crystal, I Am Nita, Budak Nakal Ujung Simpang, So Fast, Butterfinger, Sixth Sense, OAG, Hyperact, Salam Music dan banyak lagi. And beliau juga sambung, persoalannya sekarang, salah ke band terima untuk perform di Show Food Festival dan salah ke bocah sekolah support band yang perform dekat Show Food Festival? Itulah. So hari ni kita nak pecahkan ilusi lah. So bersama-sama lah, jomlah kita pecahkan ilusi ni. Kononnya lagu-lagu keras ni sekadar hobi niche yang lowbrow dan juga diuruskan oleh budak-budak yang tak tahu apa-apa. Kita tengok pentas global sekarang. Turnstile, this one band daripada Baltimore, bukan setakat tembus siling kaca tapi diorang hancurkan terus. Album diorang Glow On dapat berbilang pencalonan Grammys. And also diorang buat persembahan dekat primetime television Amerika. And diorang pun berkolaborasi dengan banyak-banyak jenama streetwear gergasi dunia. Another example is kita boleh tengok satu band yang bernama Scowl yang main dekat festival-festival besar seluruh dunia, menggabungkan breakdown yang berat and also high fashion.
2: So di peringkat global ni guys, kita tengok ekonomi kreatif mengiktiraf hardcore punk sebagai sebuah subculture yang sangat-sangat sophisticated, puitis dan juga menguntungkan. Lebih penting lagi, model operasinya itu dibina atas etika sosioekonomi yang sangat-sangat mantap. Kelestarian kendiri yang sangat DIY dan juga kita panggil sebagai DIY self-sustainability, anti-diskriminasi dan juga bantuan sesama, iaitu mutual aid. Ia adalah sebuah pasaran alternatif yang sangat-sangat teratur. Dan kat sinilah wujudnya disparities yang kita tengok pengejar trend tempatan kita. Kalau Turnstile ataupun Skull buat pop-up show dekat tengah-tengah Kuala Lumpur, Bukit Bintang misalnya esok, Crowd Urban dan juga Hypebeast ni akan berebut bayar RM300 tiket tersebut, post dekat Instagram, post dekat media sosial, dan disebabkan itu mereka panggil benda tu sebagai peak culture. Sebab benda ni yang dilalui oleh dua band tersebut dah validate dekat market luar sana. Alright, so kejap lagi kita akan sambung lagi borak kita untuk Frequency Fikir.

0: dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
3: Saya Reza Rahadian.
4: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
5: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
4: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
6: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
7: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
8: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
7: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran kita yang selamat dan juga sihat.
9: Rakita. Rakita. You know the hardest thing.

0: berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. Ejad Distro presents Grunge and Proud Tribute to Butterfingers 1.2mg 30th Years Anniversary di Mi Space Taman Paramount bersama Battlegrounds, Virgil, Seven Jam, Paylock dan ramai lagi. 4 Julai ini dari jam 5 petang. Jom headbang. Info lanjut di social media Rakita.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi dengan Bob dan juga Heidi untuk stop petang. Kita masuk untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. By the way, kita orang nak ucapkan terima kasih yang stream secara online kita orang di rakita.my. Okay, kejap lagi kita nak share dengan korang beberapa event yang mungkin akan korang boleh pergi singgah untuk hari ni dan juga weekend yang bakal menjelma esok dan juga lusa, Heidi eh.
3: Dengan cerita ada double EP release, I was super duper excited to share this gig untuk korang semua yang akan berlangsung malam ini. Nak tahu event apa? Korang kenalah stay tune dekat YTJT.

0: Alright guys, ini dia satu lagi event. Kita orang nak ajak korang semua gerak, jom kita pergi dekat Ipoh. Kita nak ajak korang sidai dengan band-band hardcore yang very cool ni.
1: Yo, line up dia memang, I would say line up dia sangat-sangat best lah, sangat-sangat keras. Okay, we have ESD, kita ada Unseen, kita ada Cosmic, Victory, No Title, and also Flunky. And actually two bands, right, they're going on tour. Cosmic, diorang tengah ongoing Waging War tour. And as for Flunky Style, diorang tengah tour Uneven Surface. So all the best kita ucapkan kepada band-band ini, alright. It's gonna go down dekat Insider Satellite. RM20 je tiket yang akan berlangsung tepat jam 8 pada 4 Julai 2026.
0: Alright, so make sure korang pergi dekat sana, have fun betul-betul, sebab dekat sana memang diorang dah kata no barriers, no standing still. Okay, jangan lupa tangkap gambar, buat story, tag kita orang, rakita.my.

0: Alright, satu lagi event. Kalau sempat, korang pack barang-barang korang sekarang, beli tiket flight. Jom kita gerak pergi Miri, Sarawak.
1: Right, and this event, it's called Mosh Frequency. And we're super duper excited to welcome Popira yang pernah viral, you know, sebab kejutkan orang dengan screamo beliau yang sangat-sangat sedap untuk kejut orang sahur. Kita juga ada Eleven Tonight, kita ada D-Flight, kita ada Katrina, kita juga ada Nimang and Sarah daripada Miri sendiri. So lots of local acts, and also there's other bands as well. Kalau korang nak tahu siapa lagi yang bakal perform, y'all have to check it out sendiri. Okay, line up dia memang gempak gila. It's gonna go down dekat My Mall Rooftop kat Miri, Sarawak pada 4 Julai, and it's gonna happen pada 2 PM onwards. Alright, so dapatkan tiket and have fun.
0: Alright, nanti korang layan Mosh Frequency tu all out betul-betul. Dan jangan lupa macam biasa lah, flexing dengan kita orang sikit, tag kita orang rakita.my.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari,

0: Alright, kalau korang dengar tadi kita highlightkan event yang berlaku dekat Miri Sarawak, korang rasa jauh. Kawan-kawan area Lembah Kelang, let-let je. Harga tiket pun RM25 akan berlangsung dekat salah satu tempat yang menjadi kebanggaan kita semua, Petai Belalang.
1: Alright, and it's a very important event that we want to highlight because it is actually Behave Ampang punya benefit show. This event is called Main Genre Indie Fest and dia punya lineup dia pun best. Kita ada Hectic, kita ada The Fridays, kita ada Note Void, kita ada Mascot and also Maniac Monday. Seperti yang Bob udah bilang, it's gonna happen dekat Petai Belalang KL pada 4 Julai 2026 and it's gonna start tepat jam 8 guys.
0: Alright, dengan harga RM25 per entry, apa lagi yang korang boleh cakapkan? Just bayar and layan. Lebih kurang kita ada 5 band yang power ni, okay? Terus kekal untuk Rakita. Music lain, fikiran lain. Spring.

0: Alright guys, just nak bagi tahu kepada korang semua, kita dah tahu top 15 untuk finalis anugerah lagu indie 2025. Setiap kategori ada 5, kita ada 3 kategori, kita ada kategori hip hop, pop dan juga rock.
1: And kalau korang semua nak tahu adakah artis kegemaran korang berjaya melangkah ke top 15, lagi sekali check out social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my.

0: Rakita Gig Bot Drop present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxix, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Pergantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Beliau yang merupakan Menteri Kewangan juga berkata, pengumuman itu susulan sambut baik terhadap dana berjumlah RM10 juta yang diperuntukkan kerajaan dalam Belanjawan 2026 bagi pelaksanaan program pembaharuan teksi madani nasional. Malah tambah beliau lagi, kerajaan komited memperkukuh industri teksi menerusi penambahbaikan sistem sedia ada bagi memastikan kebajikan pemandu terus terbela selaras dengan perubahan teknologi dan landscape pengangkutan semasa. Sekian saja berita syuting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Terima kasih masih lagi stay dengan Bob dan juga Hedy dekat sini. Frekuensi fikir hari ni kita nak borak-borak dengan korang semua berkenaan tentang satu perkara yang berlaku, perang saudara yang tengah meletus dekat ruangan media sosial berkenaan tentang festival makanan tempatan negara kita, penglibatan band yang bergenre keras seperti death metal, hardcore yang mula dah melakukan persembahan dekat food festival. So korang bayangkan separuh daripada crowd yang tengah two step, circle pit mosh, wall of death. Meanwhile, separuh lagi tengah pegang pisang goreng cheese tabu. So kalau korang dalam situasi ni, apa perasaan korang? Boleh DM kita orang di rakita.my.
2: So bila rata-rata lah kita tengok kan komen-komen daripada netizen ni, dia memang terbahagi dua lah. Dan data diagnostik yang kita usah tu mendedahkan adanya double standard yang cukup menarik. It's very very interesting untuk tengok the disparities in terms of the opinion of the public lah. Sebagai contoh, bila kita tengok on a bigger lens, kalau band hardcore dari Baltimore, Turnstile, dapat pencalonan Grammys, dapat buat persembahan dekat Jimmy Kimmel Live, and all of this like macam urban listeners and puji, melambung, cakap itu like masterclass budaya. Tapi it's also interesting bila kita dapat saksikan sendiri bila band hardcore DIY tempatan membawakan seni yang sangat sonic, you know, that's very sonically good, sebiji sama ke festival lokal, diorang rata-rata kena chop rusak majlis. So hari ni kita nak letakkan keseluruhan wacana dan juga this discourse ni bawa frekuensi fikir punya mikroskop lah. Kenapa kita boleh terima global crossover, tapi kenapa kita maki scene lokal sendiri? Itulah hari ni kita akan bedah isu klasism, stigma bingit dan juga perebutan ruang awam kita di frekuensi fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Okay, frekuensi fikir hari ni kita borak-borak pertembungan antara music hardcore, music yang keras di dalam food festival. Okay, kita saksikan kat food festival ini adalah pertembungan asas tentang utility asset. So, bagi certain of people, melihat music live di ruangan awam ni sebagai satu bentuk transaction commodity, di mana music ini sekadar, you know, utility latar belakang ataupun kita mesra panggil sebagai white noise lah untuk optimumkan dwell time pengguna itu sendiri, dan juga nak elakkan wujud suasana yang tak meriah. So outcome-nya, of course, muzik-muzik yang pasif, sopan dan juga tidak keras dan juga tidak terlalu membingitkan akan cenderung dijadikan pilihan. So ini yang berlaku sebab bagi komuniti hardcore dan juga punk pula, muzik ni bukan sekadar bunyian iringan untuk teman korang makan cheesy wedges yang berlimpah ruah tu, tetapi ia adalah satu bentuk sukan yang memerlukan penyertaan yang sangat visceral dan menuntut konfrontasi, tenaga yang raw dan juga mosh pit yang terbuka sebagai lambang expressism.
2: Alright, and also kita nak kongsikan daripada a thread user, iaitu Mat Itu Mati, yang mengulas juga tentang this particular incident lah yang berlaku dekat this food fest. Dia kata, respect, ada food fest tapi bawa band underground genre death metal, raw punk, indie rock, grunge, ska, dan juga bukan berpaksi dengan band cover lagu Jiwang Healing. Kononnya mereka perlukan kelainan begini di food fest. And what we are actually looking at kan, it's actually called market disruption. Audience mainstream, diorang tengah mengalami kejutan rantaian bekalan akustik, ataupun we would call it as acoustic supply chain shock. Right, so diorang dah deconditionkan and also dah dibiasakan oleh corporate-corporate curation ataupun kurasi corporate yang selama berdekad-dekad untuk percaya bahawa music live di ruang awam sepatutnya hanya lagu cover akustik yang selamat, lagu-lagu healing ataupun balada slow rock 90-an. So, it's okay guys. We're gonna deep dive selepas ini about the particular psychology tentang orang-orang yang shock pasal this incident. We're gonna talk about classism. Stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi dekat sini tengah borak-borak dengan korang semua pertembungan genre-genre metalcore, hardcore dekat lapangan food festival. Okay, let's be honest guys. Kecaman terhadap muzik keras dekat festival lokal yang kita tengah borak sekarang ni sebenarnya ada berbau klasisisme tulen, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai pure klasisism. So dekat Malaysia ni memang menjadi stigma lah saat gitar dipetik dengan sound yang terlalu distort, lepas tu vokal bertukar jadi macam garau sikit ataupun growl, automatic confirm kena chop subculture yang menakutkan, ganas, tak ada pelajaran, low class and macam-macam lagi.
2: So itulah daripada perspektif ekonomi dan juga sosiologi ya Bob, kita nampak that this is a classic case of budaya gatekeeping. Ataupun, you know, we would call it as arbitrary gatekeeping of cultural refinement. And there's actually a reason why you know, we want to open this particular sociology punya behavior lah. Sebab kalau kita dapat tengok this particular double standard dekat dalam ekosistem hiburan kita, jom kita compare between two situations yang berlaku lah. Kalau yang pertama, kita nampak ada band indie pop tajaan korporat ataupun artis antarabangsa premium main set shoegaze experimental yang bising and yang penuh dengan distortion, you know, very very loud but aesthetic music dekat venue eksklusif kat KL, dia akan dipuji sebagai, oh, this particular music genre is expressive, artistic, avant-garde. Tapi bila ada band hardcore DIY kelas pekerja main breakdown berat dekat festival makanan komuniti, the usual response that we would get kan is as mentioned secara empirikal lah, you guys can check out the comments as well. Ada yang katakan this particular genre tak ada kelas, ataupun bingit yang merosakkan majlis.
1: So tanya diri korang juga, siapa yang layak untuk define bunyi yang bertamadun ataupun bunyi yang high class? Okay, so bila kita tolak subculture underground tempatan sebagai sekadar bunyi bising, ataupun kita letak lagi pelbagai stigma-stigma negatif yang lain, kita ni sebenarnya sedang membiarkan budaya bias kelas terhadap cabang seni kreatif di negara kita. So macam mana pula dengan negara luar? Kejap lagi kita orang nak borak dengan korang beberapa case study yang boleh kita share dengan korang selepas ini untuk Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir bersama Bob dan juga Heidi. And today we're talking about disparities about a particular situation dekat this wine food festival ni. Alright, so if you guys are wondering what kind of situation that happened, jom kita ambil kepilan daripada Borak Culture di Threads. Alright, dia kata sampai macam tu dihina band-band yang main show Food Fest. Dia senaraikan band-band yang pernah main Food Fest. Dan antara band yang pernah main Food Fest adalah Anti Page, Marga Satwa, Bang Face, After Midnight, Floor 88, The Rudin, Gerhaneska Cinta, Hold On, ada lagi, Cerpen, Crystal, I Am Nita, Budak Nakal Ujung Simpang, So Fast, Butterfinger, Sixth Sense, OAG, Hyperact, Salam Music dan banyak lagi. And beliau juga sambung, persoalannya sekarang, salah ke band terima untuk perform di Show Food Festival dan salah ke bocah sekolah support band yang perform dekat Show Food Festival? Itulah. So hari ni kita nak pecahkan ilusi lah. So bersama-samalah, jomlah kita pecahkan ilusi ni. Kononnya lagu-lagu keras ni sekadar hobi niche yang lowbrow dan juga diuruskan oleh budak-budak yang tak tahu apa-apa. Kita tengok pentas global sekarang. Turnstile, this one band daripada Baltimore, bukan setakat tembus siling kaca tapi diorang hancurkan terus. Album diorang Glow On dapat berbilang pencalonan Grammys. And also diorang buat persembahan dekat primetime television America. And diorang pun berkolaborasi dengan banyak-banyak jenama streetwear gergasi dunia. Another example is kita boleh tengok satu band yang bernama Scowl yang main dekat festival-festival besar seluruh dunia, menggabungkan breakdown yang berat and also high fashion.
2: So di peringkat global ni guys, kita tengok ekonomi kreatif mengiktiraf hardcore punk sebagai sebuah subculture yang sangat-sangat sophisticated, puitis dan juga menguntungkan. Lebih penting lagi, model operasinya itu dibina atas etika sosioekonomi yang sangat-sangat mantap. Kelestarian kendiri yang sangat DIY dan juga kita panggil sebagai DIY self-sustainability, anti-diskriminasi dan juga bantuan sesama, iaitu mutual aid. Ia adalah sebuah pasaran alternatif yang sangat-sangat teratur. Dan kat sinilah wujudnya disparities yang kita tengok pengejar trend tempatan kita. Kalau Turnstile ataupun Skow buat pop-up show dekat tengah-tengah Kuala Lumpur, Bukit Bintang, misalnya esok, Crowd Urban dan juga Hypebeast ni akan berebut bayar RM300 tiket tersebut, post dekat Instagram, post dekat media sosial, dan disebabkan itu mereka panggil benda tu sebagai peak culture. Sebab benda ni yang dilalui oleh dua band tersebut dah validate dekat market luar sana. Alright, so kejap lagi kita akan sambung lagi borak kita untuk Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Alright guys, just nak bagi tahu kepada korang semua, kita dah tahu top 15 untuk finalis anugerah lagu indie 2025. Setiap kategori ada 5, kita ada 3 kategori, kita ada kategori hip hop, pop dan juga rock.
1: And kalau korang semua nak tahu adakah artis kegemaran korang berjaya melangkah ke top 15, lagi sekali check out social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my.

190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Petai Belalang KL presents Main Genre Indie Fest bersama Hectic, The Fridays, Note Void, Mascot dan Manic Monday. 4 Julai ini di Petai Belalang KL. Stay safe masa mosh, guys. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie

0: Rakita 107.9.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis, tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do tolak gigit.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jatuh.

Rakita Gigbot Drop. Ejad Distro presents Grunge and Proud tribute to Butterfingers 1.2 mg 30th year's anniversary di Mi Space Taman Paramount bersama Battlegrounds, Virgil, 7 Jam, Paylock dan ramai lagi. 4 Julai ini dari jam 5 petang. Jom headbang. Info lanjut di social media Rakita.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk kontes semata-mata. Saya Rafi Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
10: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
11: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
12: Kami

0: Bob Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
1: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love.
0: Mm-hmm.
1: Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love,
0: mm-hmm,
1: you make time for it. Sebab macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
0: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom atas you lagi kan, how it feel?
1: It feel like dia ada dua jenis ombak.
0: Okay.
1: Satu yang macam you kena hempas,
0: mm-hmm,
1: kalau bawah tu tak ada apa-apa.
0: Okay lah.
1: And then tak ada ombak seterusnya,
0: mm-hmm,
1: you naik, you okay. So macam either you cedera or boleh mati.
0: So you pernah berada dalam situasi tu?
1: Pernah, itulah itulah yang hampir mati.
0: Oh.
1: Ni jadi kat Bali.
0: Okay.
1: I tak tahu ombak tu datang set.
0: Uh-huh.
1: So I make ombak pertama.
0: Mm-hmm.
1: I dah dapat, tapi sekejap gila I dapat.
0: Oh,
1: rasa macam ish. So I kena empas, I naik, I kena empas nombor dua.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu, I naik balik, I kena empas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup.
0: Mm-hmm.
1: So, by the time the third empas, ada lagi.
0: Oh.
1: Second set datang.
0: Oh,
1: on the way.
0: Masa tu, you dah fikir yang, oh.
1: Oh.
0: Gone aku
1: macam,
0: ni.
1: Tolong, oh. I dah tak larat.
0: Mm-hmm.
1: I tak boleh berenang. Okay. Diorang surf kat dekat I lah.
0: Okay.
1: Lepas tu, diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan ke sana pantai juga kan. So, I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah. And then silap I juga. I tak sedut dulu sebelum masuk.
0: Oh.
1: Masa tu macam kepala I blank. Macam
0: oksigen
1: I tahu, I tahu I dah nak mati tu.
0: Okay.
1: Lepas tu by the time, cabaran hidup.
0: Ya, macam benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone. Lagi-lagi teruk kot. Macam tu.
1: Rasa sebab masa tu I kat, tak tahu you kena pantai ni, batu bolong.
0: Pantai lah, tahulah dia ada ombak semua tu.
1: Tapi macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat batu bolong,
0: mm-hmm,
1: I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi,
0: mm-hmm,
1: I tak pergi padang-padang lagi.
0: Okay, itu semua you punya wishlist lah. Saksikan video

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
0: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran kita yang selamat dan juga sihat.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Ji? Hi, Nira.
0: Tapi kan banyak-banyak experience you kan. Mm-hmm. Cerita apa pengalaman apa yang you rasa macam you tak boleh nak lupakan? I mean yang paling seram yang you rasa macam, oh, I tak nak dah hadapi benda ni.
1: Okay, there's one time I study untuk SPM. Cerita ni I ada cerita dekat podcast yang episode first. Sebab itu I rasa memang kalau macam yang biasa, I dah biasa macam nampak tapi diorang tak kacau.
0: Ya, yeah, lagi dia tak kacau, tak ada apa lah.
1: Saya nampak biasa je lah. Tapi ada satu time tu waktu saya tengah study. Mm-hmm. Saya biasa study pukul dalam 2-3 pagi macam tu. Mm-hmm. So, time saya tengah buat kerja, TV saya kat sini. Mm-hmm. Okay, ada remote control kat sini.
0: Okay.
1: Dekat sini tingkap.
0: Okay, TV remote control. Okay.
1: Okay, so saya dekat meja lah. Meja makan. So, saya tengah study saya sendiri, tiba-tiba volume tu naik tinggi gila. So, macam, so, saya tengok.
0: Remote dekat you.
1: Saya macam, oh no, before that, saya dengar bunyi ketuk dulu.
0: Okay.
1: Daripada luar dulu. Ketuk-ketuk-ketuk. Saya macam, saya tak layan. Saya macam,
0: I faham perasaan tu.
1: So, I just study. Lepas tu dia, tak. Saya macam, diam, aku nak study. Okay, lepas tu dia diam. Then, baru dia kuatkan volume. Saya macam, okay, dia dah masuk. Saya macam,
0: nak study ni.
1: Lepas tu dia perlahankan balik. Lepas tu dia naikkan balik. Lepas tu macam, aku kata diam. Boom, blackout. So, I macam, oh, okay. Saya macam, nak buat apa? Phone saya kat sebelah kiri.
0: Okay.
1: So, kan bila gelap, mesti kita nak akan buka phone.
0: Yes, yes.
1: Untuk ada cahaya. So, I tak buka flashlight, like, tak buka apa. I just pusing nak buka phone je. Benda tu betul-betul kat sini. Tak. Yang sangat hodoh yang macam mata dia bulat, terjojol. And then the lidah sangat panjang. And like the cangkung depan I. Yeah. I nak pergi muka dia sangat buruk. Saya macam, I tak boleh nak tengok. Mata dia kan kat sini. I tak boleh buat macam, I tengok bawah je.
0: Bawah macam tak nampak.
1: Ya. Yeah, tapi confirm lah dia tahu I nampak dia kan. So, saya stuck. Itu first time, first and last I kena teruk macam tu lah. Saksikan video

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Jiha Syam. How are you,
2: Jiha? Hi, Nira.
1: Okay, Jiha, about your career kan. Sekarang ni lepas orang dah kenal you as cerita-cerita yang seram semua ni kan. Is it good for you punya career as a branding? Ataupun you tak suka? Sebab terkadang ada orang kan, dia suka orang yang, eh, you kenal I because of my talent lah. I punya bakat sepelakon ke. Oh, tak ada soalan ni. Dia tahu dia jawab dah. Kenapa? So you rasa macam benda tu is not a good thing lah for you? Or still 50-50 lah? Ada yang good, ada yang tak? Macam tu.
2: Mula-mula I macam, I okay je. Mm-hmm. Okay. Waktu first video I tu dikeluarkan dekat Seman Seram. Mm-hmm. Something happened dekat I dalam masa seminggu macam tu.
1: Oh, after that?
2: After that. Betul-betul. Bukan dari ke after dia dah publish, dah keluar dah.
1: Sama.
2: Nah, so I macam, I sampai nangis peluk my mom, ibu. Dia tak okay sangat ni. Alah. Dia sangat-sangat tak okay. Lepas tu my mom macam, okay, ada. That is why I tak pergi dah mana-mana podcast seram ke apa. So I takut. Macam aku tak okay kot. Lepas tu, and then, tapi dari segi nama I, okay, makin dikenali. Itu I tak bohong lah. Memang makin naik apa semua. Orang nak macam, cerita lagi cerita hantu apa semua tu. I okay. Orang kenal apa semua. Tapi tak okay bila macam ada yang sampai memang sengaja buka lagu Lek Mayang nak bagi I dengar.
1: Adakah? After that podcast dah publish, ada yang sengaja datang kat you main Lek Mayang. Wahai Allah, kenapa?
2: Sebab tu I takut nak keluar seorang sekarang. I make sure akan ada orang teman I.
1: Main-main.
2: Yeah. Tu I macam sedih sangat. Even banyak orang tag I dekat video I ni. Kalau orang main, orang tag apa, I suka tengok.
1: Faham.
2: Dia tag apa. So I buka. Lepas tu dia kata, Jah, cuba I ada lagu baru untuk you, nak bagi you dengar. Cuba. So cuba you buka volume. Saya buka volume lagu tu, I terus tercampak and I shaking. I sudah macam, dia akan dantung I laju gila.
1: So macam, dahsyatnya netizen sekarang ni.
2: And then ada macam orang yang bila nampak I, I macam, I suka kids. So macam, I suka lah mana tu. So macam, I suka bila, hey, jangan main tu budak hantu.
1: That parents cakap macam tu. Budak hantu dia.
2: Tak, budak hantu nanti kan terus ada buat apa-apa dekat anak tu kan. Macam, itu je lah yang tak apa.

0: Spotify.
1: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Petai Belalang KL presents Main Genre Indie Fest bersama Hectic, The Fridays, Note Void, Mascot dan Manic Monday. 4 Julai ini di Petai Belalang KL. Stay safe masa mosh guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Nama saya Khairi Suhaimi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Dia dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar muzik by heart. Baik daripada dengar, lepas kita praktis kan. Kita tak ada muzik teori, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nikotin, Girl Friday, Wet Blanket, apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun muzik satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh muzik yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Dia cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 30 tahun baru perasan, oh aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan? Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu apa pasal dia secara subconsciously lah kan. Supaya secara sedar dia keluar. Saya masa tu nak rekod gitar untuk 1.2 milligrams. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan. Saya berkeras kan. Nak tak kan. Sampai dia macam, suka tinggal lah. Aku nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa. Pasal macam dia panggil tak conform. Non-conformist lah. Approach towards trend. Atau towards apa yang orang suka lah. Kan. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah. Maksudnya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut-ikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally. Selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape muzik masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah. Macam, oi boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu, orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam memang band ni cuma kadang buat lagu sendiri kan. Macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya. Relatable untuk saya. Saya, generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan.
1: Saksikan video

0: Jumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI
1: okay,
0: dalam hangnya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pun layan. So first impression aku, mula macam ui biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Tandingan lah apa. Tandingan Borea Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam weh apa ni.
0: Okay.
1: Weh real eh benda ni. So aku pun buka apa.
0: Hanya hanya reaction tu. Adakah hang rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu aku layan. Layan buat. Aku tak tahu lagi ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat. Tu macam aku heran lagi tau. Aku macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu. Aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang tak reti kan. Buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo, dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat mungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam oh interesting lah. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
2: Saksikan video

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Kalau boleh, kena ada killer song. Sebab itu antara benda yang boleh buat orang ingat tentang kita. The best song from the band. Macam a signature. Macam, it doesn't have to be lagu yang kau minat pun. Kalau Jameson ni, aku rasa favorite song daripada fan Jameson di Malaysia ni pun, diorang banyak suka. Setiap kali show, memang kita kena main lagu tu. Lagu paling kecewa di dalam dunia. Walaupun sebenarnya bagi aku, aku dah boring dah main lagu tu kan. Tapi kita appreciate lah benda tu. Maksudnya memang ada that killer song yang orang akan sentiasa ingat band kita. Dan benda ni kita tak plan pun. So as a band, kita kena adapt dan terima hakikat tu. Di samping terus lagi berkarya. Dan mungkin akan ada another new killer song next kan. So just keep on writing, keep on trying and sampai kau mati. Bagi aku, perubahan yang sangat ketara adalah dari segi the medium itself. Sekarang ni dengan adanya teknologi social media dan apa sebagainya, lebih mudah untuk peminat, pendengar untuk mendengar muzik-muzik kan. Macam tak perlu nak pergi ke show, gig baru dapat tahu, discover new music yang sedang hangat diperkatakan ke. So bagi aku, that evolution dalam local music ni sangat sangat rapid. Tapi it's just a matter of macam mana kita nak carry that lah, as a band, as a listener. So itulah.
1: Saksikan video penuh

0: Pop Culture. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris.
1: Komposer diberikan bakat dan ilham untuk membuat lagu. Untuk ilham melodi tu. Lyricist pun diberi benda tu. Itu bahagian orang. Dia orang ahlinya. Ha, yang memang diberi kurnia itu. So kita gunakanlah dia. Kalau bila kita pakai suno ni, bila kita prompt, benda yang suno buat tu adalah based on contoh lagu Bob adalah seorang komposer terkenal lah. Lepas tu saya dah baca Bob ni macam ni style dia buat. So aku prom style songwriting Bob. Maksudnya saya telah
0: plagiat that
1: saya
0: thing.
1: Telah mencabuli Bob.
0: Faham?
1: Kan?
0: Di situ dah jadi isunya ya.
1: Itu isunya. Kenapa saya nak buat semua sendiri, saya nak prom sendiri pakai AI. Saya masukkan Bob punya data ni dalam AI, dalam Suno. So Suno dah baca lah. Bob ni apa? Kan? Tu bila dia dah faham dah, saya banyak prom, banyak data dia, dia dah faham. So dia boleh ada another Bob di dalam Suno.
0: Itu jadi masalah tu. Rasanya faham?
1: Itu. So nanti lama kelamaan, di manakah letaknya nilai komposer, penulis lirik,
0: dan musician.
1: Contohlah kita dah prom, okay dapat. Lepas tu kalau yang subscribe, dia ada tiga package. Subscribe yang paling mahal. Dia boleh download stamps. Boleh download stamp. So each instrument awak boleh dapat. So awak dah tak perlu hire musician untuk record. So mana peluang pekerjaan musician ni?
0: Terancam lah di situ.
1: Dia orang pergi belajar di sekolah muzik. Dan dia orang ada bakat untuk main benda tu, tapi dia orang tak diguna pakai. So di manakah letaknya dia orang ni?
0: Itu menjadi cabaran.
1: Dia akan jatuh ke bawah macam, ni dah tak ada kerja. Baik. So kita hanya gunakanlah Suno tu hanya sebagai tool lah bagi kita punya music arranger.
2: Saksikan video penuh

0: Masukkan Corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa
2: menangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah tuan nak jadikan situ, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim, bagi saya Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle, apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak, so benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah, karakter tu. Saksikan video penuh sekali.

Rakita Gigbot Drop. Ejad Distro presents Grunge and Proud Tribute to Butterfingers 1.2mg 30th Years Anniversary di Mi Space Taman Paramount bersama Battlegrounds, Virgil, Servant Jam, Paylock dan ramai lagi. 4 Julai ini dari jam 5 petang. Jom headbang. Info lanjut di social media Rakita.

0: Aku Naza daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dia tak buat album English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya pergi cerah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya hijrah, ada kerja di sini, terus memas tautin daripada 95 sampai sekarang dah 2025 dah. Berapa tahun dah, saya rasa 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu bila OAG start buat album Melayu, Opera Radio Friendly ni dengan Alim, so kita orang, I try to macam break the my idea. Aku nak main, takkan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap lagi cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, but dia bigger. Masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan, alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge ke apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And budak-budak si macam dia sell out. Tapi itu tak ada dalam pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir, and it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab jadi first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula, yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana lah. Yes, luckily when we doing the Opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia album is boom, is very big. During the time aku statik, saya tak langgar lagu aku statik, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street kan, tiba-tiba lagu aku statik kau. Lepas tu siapa lah yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS, asking me, Nazar, kau masuk final kan, kau tahu note dia apa? Tak tahu lah bro. Ha, cakap dari kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Start with a pop punk band. Nama band tu Sky Juice Coffee. So masa aku high school dulu, rasa masa tu aku mau macam aku dalam tingkatan 1, tingkatan 2 macam tu lah. So kita ada main a few shows, local gig apa semua. Kapal Sabor Selayang pun kita pernah lanjut ya. Masa college, aku ada main band Ochentaku. So Ochentaku was formed back in 2007. Then after that, I'm with the current band right now. Bersama dengan Chip Son. Obviously, masa aku membesar dulu, waktu high school, memang aku banyak dengar band-band yang lebih kepada pop punk, punk rock. Itu masa membesar lah. So, memang dapat influence that yang boleh terjadinya Sky Juice Coffee. Ochentaku tu is when aku rasa masa tu, I was highly influenced by bands yang main emo, post-hardcore. So, Ochentaku was more towards that in the early days. The Green Peace masa tu ada aku, Naim dengan Adib. So kita main very post hardcore emo kind of direction. Tapi lepas kita orang dijemput masuk ke this reality TV show, kita start redirect kita punya music tu lebih orang cakap dah jadi mainstream lah sekarang ni kan. Ochentaku, tapi to be honest, benda tu adalah aku rasa adalah evolusi aku dalam memahami music itu sendiri. Dan yang kini aku lebih selesa dengan image dan juga music direction Jameson. Sebab Jameson ni pun sebenarnya adalah kolaborasi antara aku dengan Najmi. Najmi ni he came from a metal band daripada Alostar, Incarnation. So aku daripada Shigaku. So we combine this idea to buat Jameson. Jameson ni dia lebih santai. Dia tidak begitu serious sangat masa zaman aku buat dengan Ochentaku. Music direction dia lebih dekat dengan pendengar, sebab aku pun start tulis lirik yang lebih santai dan aku rasa lebih senang untuk orang relate sama dengan Jameson ni lah. Music direction tu sebenarnya, kalau kau tanya aku memang suka mencuba benda yang baru. Saksikan

0: discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: hari ini saya bersama dengan Kak Linda On in the house. Yeah. Ramai tertanya-tanya. Sebenarnya Linda On ni, dia dulu bermula dengan seorang announcer. Okay. Adakah audition ataupun memang di-train untuk jadi
1: seorang
0: announcer?
1: Oh tak, saya dulu, saya punya follower dulu ramai. Oh. Dalam 1 juta ni. Tak. Dulu-dulu tak ada tu semua. Memang saya datang ke, okay, how it started. Saya memang minat nak jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Time tu kita baru tingkatan, actually dari Dajah lagi dah, dah start. Sebab time tu radio is, radio memang tengah, radio lah tengah. Benda radio kan, memang hiburannya lain dengan lagu-lagu, dengan penyampai radio yang, kalau saya dengar penyampai di Singapura lah, cara mereka bertutur dan sebagainya. So saya memang cakap saya nak jadi DJ radio.
0: Memang orang lain kecil lah.
1: Orang lain semua kat dalam kelas semua nak jadi doktor lah, engineer lah, polis jadi tu lah, polis lah, cikgu lah. Saya nak jadi DJ radio. Tapi saya segan kalau saya nak beritahu, nak tulis kat situ nak jadi apa, cita-cita DJ radio kan. Sebab tak pernah dibuat orang. So saya simpan. Dan bila cikgu tanya ni jadi apa, tulislah benda-benda lain lah. Nak jadi ni lah, tipu lah. Tapi sebenarnya memang nak jadi DJ radio. So bila nak jadikan satu cerita tu, bila saya umur 12 tahun, dekat kawasan perumahan tu, dia ada buat macam family day. So saya time tu dah aktif dah, walaupun umur baru 12 tahun. So saya cakap, eh, why not family day ni, selain daripada ada sukan-sukan, sukan nikah ni apa ni semua, kita buat DJ lah, kita main lagu. So satu lagu kita charge 50 sen.
0: Wow. 50 sen dah kira besar lah.
1: Tapi datang dari seorang budak umur 12, 12, 13 tahun macam gitu. So dia orang pun cakap, okay, buatlah. Buatlah dia cakap. Eh, I'm sorry, I wasn't 12. Ya Allah, aku nampak sangat lupa eh. Saya 16.
0: Okay, 16 tahun.
1: Saya 16 tahun, sorry. 16 tahun. So dia orang cakap, okay, buatlah. So dia orang pun readykan all this PA system apa semua. Saya pun mainkan lagu dan saya bercakap sebagai DJ, macam DJ radio.
0: DJ radio, okay.
1: So saya buatlah style radio. Cakap. Datanglah seorang hamba Allah ni. Dia cakap, eh, nak join radio tak? Dekat situlah bermulanya.
0: Macam tu saja.
1: Pasal saya cakap, nak bang, memang nak sangat. Nak sangat. Radio apa? Radio apa? Dia cakap, oh, radio sekian. Datanglah audition. Tapi bang, saya sekolah lagi.
0: 16 tahun kan?
1: Saya sekolah lagi. Boleh tak tunggu tahun depan bang? Tahun depan kenapa? Habis SPM, abang cari saya. Boleh ke muka macam ni keluar TV? Boleh, dia cakap. Boleh, dia cakap. Saya cakap, oh, memang nak sangat jadi TV host ni. Semua benda kita nak. Asal benda yang bercakap ni kita nak.
0: Waktu muda semua.
1: Waktu muda semua nak. So dia cakap pergi audition. Kita pergi audition.
0: Audition lagi.
1: Audition yang pertama tak ada jawapan. Cakap okey lah, tak apalah. Kali kedua audition, saya cakap dengan orang yang buat audition tu, saya cakap, ni kali kedua saya datang, kali ketiga saya tak datang tau bang. Berani yang cakap macam tu, umur baru berapa belas tahun ni. Kenapa? Sebab kalau saya audition kali ketiga, style sama juga saya buat. Saya buat style saya. Belum apa-apa dah cakap situ. Dia tak panggil audition kali ketiga. Kali ketiga dia call, dah dapat dah.
2: Saksikan video penuh

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Cammy.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Uish. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak dua kali mati. Tapi I suka lah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: Ya, yeah, ya, yeah, you dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lain macam. sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But, it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and
1: I
0: then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsun je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah
1: 3-4 feet. Kat Kemaman Kalong, kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi wei. 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan, susah nak berdiri sebab dekat Kalong, ombak dia bentuk C. Macam ombak kaca lah. So, you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Okay. Tapi dekat Cerating, ombak tinggi, dia macam bukit. So, for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So, you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: jumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Hang music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
2: aku
1: mana?
2: Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
1: Okay.
2: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer. Songwriter ataupun music arranger.
1: Alright.
2: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger. Since tu memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa. Hang dapat jok-jok lagu corporate. Okay lah, buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab-vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang akan selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
1: Okay.
2: And hang akan ada fasa-fasa hang writer's block.
1: Okay.
2: Hang kena buat buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
1: Okay.
2: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
1: So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya, dia tak ada macam satu hari tu hang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
2: Tak ada. Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
1: Okay,
2: hari ni hang buat. Aku ni kira macam, kalau buat arrangement tu dia macam all rounder lah.
1: Okay.
2: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
1: Okay.
2: Kalau esok, nah tu lah susah nak cakap lah. Macam hang ada writer's block lah, sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
1: Faham kan? Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan

0: dengan ang kena selalu bila hang program, let's say
1: prompter hang promo.
0: Oh, prompter. Yang tu lagi.
1: Hang promo. Okey.
0: Ah, macam tu lah. Tapi hang sebagai apa music arranger bila hang main piano lah contoh hang start arrange piano.
1: Okey.
0: Dia ada banyak apa rhythm style music. So bila hang buat bossa, hantar rhythm bossa macam ni, bila hang buat salsa dan sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kena hang buat lagu contoh, hang bagi aku lagu rock kapak contoh, hang bagi jadi bossa.
1: Okey.
0: Hang dah ada vocab bossa, hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi macam mana.
1: Faham.
0: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
1: Okey.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. Present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxic, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys! Info lanjut di social media Rakita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: hati. Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
0: Benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

Rakita. Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami,

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep. Aku harap satu hari kau kat sini. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada lah kita. Chill.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.

0: kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.com.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.

0: 40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: over again.
1: She alright.
2: Been there.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan di social. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Era Kita 107.9.
1: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.

0: tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat.
8: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
10: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
11: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
12: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
13: Kami,

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you, Jiha? Sekarang ni nak tanya sedikit lah Jiha about Ulik Mayang kan.
1: Okay, last yang teruk, yang memang teruk, I total loss lah. Time tu, I darjah 6.
0: Darjah
1: 6. Okay, akhir tahun. After UPSR, kita ada buat macam, bukan macam party, macam persembahan ramai-ramai lah.
0: Okay.
1: And persembahan tu malam. So, time tu, I memang masuk tarian zapin apa semua. So, time tu kita nak pilih lagu. Lagu apa yang best. So, time tu, I suggest dekat cikgu, why not kita try Ulik Mayang? Sebab I nak dah lama
0: gila. Sebenarnya you tak tahu lagi yang you triggered with Ulik Mayang.
1: I tahu tapi. Ada orang yang ubat I, dia cakap, jangan dengar lagu Ulik Mayang. Tapi I macam, why? Lepas tu dia kata, jangan. Saya macam, kenapa? Dan kebetulan tentu kan ramai orang. And then tengah hari, saya macam, tak ada apa kot.
0: Siang ramai orang.
1: Siang ramai orang, tak ada apa kot. Try lah. So, dia try pasang lagu. Macam cikgu kata, okay lah, kita dengar dulu lagu Ulik Mayang ni macam mana. Sesuai tak untuk nak menari ke apa ke. Turn on lagu. So, saya dengar macam, yang I ingat, I rasa macam, I lain je lagu tu.
0: Dengar.
1: So, the next second, I sudah-sudah, I dekat atas riba cikgu. Cikgu macam, Jah, you dah sedar dah? Macam, kenapa? So, time tu semua orang muka panik gila. I macam, what happened? I tahu lah something happened sebab I tak sedar tiba-tiba. Last I tahu, I macam ni, diorang semua okay je jauh.
0: Lagu je lah.
1: So, next time, I dah terbaring macam, what happened? Lepas tu diorang macam, dah jangan pasang lagu tu lagi ni, kita buat lagu lain. Okay, sekarang semua. So, what happened was, mula-mula okay.
0: Okay.
1: Lepas tu diorang macam, diorang nampak I bangun. So diorang macam, okay biarlah. Sebab I memang pengerusi untuk klub Zapin tu. So macam biasa I memang akan bangun, I akan try menari dulu macam mana. Tapi time tu diorang macam, I bangun. Lepas tu diorang kata, diorang cakap macam biasa dengan I.
0: Okay
1: Jia dah, Jia nak tengok step ke, nak try buat step ke. Tapi I tak layan.
0: Diorang abnormal ke apa?
1: Okay.
0: Ni yang before jadi?
1: Before jadi.
0: Okay.
1: Time I baru step bangun tu. So diorang macam, diorang cakap dengan I tapi I tak respon. I macam, I senyum je. So, diorang kata, I menari-menari. So, diorang keep on cakap. Lepas tu, ada satu part tu yang memang diorang nampak muka I dah bukan macam muka I. Dan I menari, diorang tahu cara I menari macam mana. Tapi, that dance, I tak pernah menari. Dan dia kata sangat lentik.
0: Ya, faham.
1: Lentik sangat.
0: Faham.
1: So, diorang nak tunjuk pun tak tahu macam mana. And time tu, the wind start macam kuat. And lepas tu, dong. So, diorang macam, stop. Diorang stopkan that lagu. Tak boleh. Sampai lah diorang terpaksa lari, panggil ustaz. Time tu, kita orang buat dalam pukul 2:30 macam tu.
0: I pula yang memang tiba-tiba. Sorry.
1: Okay. So, ustaz datang and dia yang tukang baca-baca apa semua. Once ustaz buka pintu tu, susah nak buka. Ustaz buka pintu tu, barulah semua benda macam like reda sikit.
0: Oh. Saksikan video.

0: situ, yeah. Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you, Jiha? Sejak bila you boleh dapat this sixth sense lah, I panggil, boleh tak?
1: Okay, tak tahulah Jiha dengan perkara-perkara mistik ni daripada dalam perut ibu lagi. Dah start kena kacau.
0: Maknanya ini dia memang dilahirkan memang dah ada
1: bila bila jumpa ustaz. Ustaz cakap memang waktu Jiha lahir tu benda tu ada sekali sambut.
0: Dia pergi lahir lagi memang terus dah ada. Is it called pedumping?
1: Something like that lah.
0: Even until now ada lagi ke?
1: Until now sebab I banyak berubat and then I banyak kuatkan pening sendiri. I sendirilah kena, maksudnya kena lemahkan benda tu supaya I boleh control myself.
0: Macam tu.
1: Itu pun I dapat last I pergi berubat. Sebab sebelum ni pergi berubat memang tak boleh baik. So I dah penat dah. Sampai last kali dia kata senang je benda ni. Kalau you nak berubat, you sendiri juga kena berubat diri you.
0: So macam every day. Boleh share sedikit tak how you berubat diri you tu?
1: Okay,
0: ramai orang macam pernah ada experience yang sama kan?
1: Okay, so far sebab ustaz tu cakap memang benda ni dah lama. Lagi-lagi bukan orang hantar, bukan yang datang. Which is memang daripada keturunan. Dapat dekat I. So bila dia kata dah lama ni, macam benda tu dah sebati dengan kita tau. So diorang kata susah nak buang tu, susah. Memang diorang boleh buang. Tapi once kita keluar balik, kita datang balik rumah kan, dia datang balik. So dia panas time tu, dia keluar lah kisap. So orang kata okay, dia dah keluar dah, tak ada dah. No, dia datang balik. So dia kata last kali dia pergi berubat, dia kata dia dah penat dah, macam mana nak buat. So dia kata you kena berubat diri you sendiri. Maksudnya dari segi amalan, maksudnya memang macam solat jangan pernah tinggal. Satu ayat pendamping Jiha, ayat kursi.
0: Ayat kursi.
1: Maksudnya just bukan sekadar baca, tapi macam ingat juga apa maksud dia lah. And then memang benda tu every day, every time Jiha rasa macam tak okay ke, down ke, Jiha akan terus baca ayat kursi. Lepas tu macam zikir jangan pernah lepas. Maksudnya benda-benda macam tu lah untuk lemahkan dia. Itu je.
0: Kita pagar diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Okay. Saksikan video

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV. Freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah, daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
0: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
3: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu, develop sendiri lah.
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start, kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah. Yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham, faham.
1: Yes.
3: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni, dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul.
3: Macam Zim, ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyle kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
3: Gerudi ya? Okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Okay. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
4: Saksikan video penuh sekali.